Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita ini Schedule Japan Kamis 14 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping telah mengakhiri pertemuan di Beijing. Trump yang mengunjungi China untuk pertama kalinya dalam 9 tahun tiba di Beijing pada hari Rabu. Upacara penyambutan diadakan di Balai Agung Rakyat pada Kamis. Xi menyambut Trump saat tiba dengan iring-iringan kendaraan. Kedua pemimpin tampak tersenyum dan berjabatan tangan sambil berbincang. Trump kemudian berjalan di karpet merah, berjabat tangan dengan para pejabat penting termasuk Chai Xi, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Sedangkan Xi menyapa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pejabat lainnya yang mendampingi Trump. Kedua pemimpin itu kemudian memasuki gedung untuk mengadakan pertemuan puncak. Xi dalam pidatonya mengatakan hubungan bilateral yang stabil bermanfaat bagi dunia. China dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari kerjasama dan dirugikan dari konfrontasi. Maka itu kedua negara harus menjadi mitra bukan saingan. Trump berterima kasih kepada Xi atas sambutannya dengan mengatakan bahwa keduanya saling mengenal sejak lama dan bahkan ini adalah hubungan terpanjang di antara kedua negara dibandingkan hubungan antara presiden kedua negara sebelumnya. Trump dan Xi mengadakan pembicaraan selama sekitar 2 jam 15 menit. Pertemuan berakhir pada pukul 12.40 waktu setempat.
0: Media pemerintah Cina melaporkan bahwa dalam pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Xi Jinping mengatakan masalah Taiwan merupakan isu terpenting dalam hubungan Cina-Amerika Serikat. Kantor berita Xinhua pada hari Kamis mengutip pernyataan Xi yang mengatakan bahwa jika Taiwan ditangani dengan benar, hubungan bilateral secara umum dapat tetap stabil. Namun, ia dilaporkan menambahkan bahwa jika isu tersebut ditangani dengan buruk, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara China dan Amerika Serikat menempatkan hubungan bilateral dalam situasi yang sangat berbahaya. Xi juga dilaporkan mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan tidak sesuai dengan perdamaian di Selat Taiwan dan bahwa menjaga perdamaian serta stabilitas di selat tersebut merupakan titik temu terbesar antara China dan Amerika Serikat. Xinhua juga melaporkan pernyataan Xi terkait perdagangan. Ia dikutip mengatakan bahwa fakta telah berulang kali membuktikan tidak ada pemenang dalam perang dagang dan bahwa hubungan ekonomi serta perdagangan Cina-Amerika Serikat pada dasarnya saling menguntungkan. Xi dilaporkan mengatakan bahwa ketika menghadapi perbedaan pendapat dan gesekan, mengadakan diskusi atas dasar kesetaraan adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Xinhua menyebutkan bahwa Xi menyinggung pembicaraan dagang antara wakil Perdana

Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Korea Selatan sehari sebelumnya. Laporan tersebut mengutip Xi yang mengatakan bahwa tim ekonomi dan perdagangan dari China dan Amerika Serikat pada hari Rabu mencapai hasil yang secara umum seimbang dan positif. Ia dilaporkan mengatakan bahwa ini merupakan kabar baik bagi rakyat kedua negara dan dunia, dan kedua belah pihak harus mempertahankan momentum positif yang berharga saat ini.

0: Warta berita selanjutnya, Reuters melaporkan sebuah kapal tanker minyak mentah yang dikelola perusahaan grosir minyak terkemuka Jepang, Eneos Holdings, telah melewati Selat Hormuz. Reuters pada Kamis melaporkan data dari perusahaan pelacak kapal menunjukkan kapal tanker berbendera Panama tersebut telah melintasi selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengonfirmasikan bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang telah melintasi Selat Hormuz pada Kamis dan saat ini tengah menuju ke Jepang. Sebanyak 4 orang Jepang dilaporkan berada di dalam kapal tersebut. Motegi menambahkan bahwa kapal itu dapat melintas tanpa membayar tarif ke Iran. Pada April, kapal tanker minyak lainnya yang terkait dengan Jepang, Idemitsu Maru, melintasi Selat Hormuz setelah selat tersebut secara efektif ditutup.
1: Saudara, perusahaan-perusahaan Jepang sebagian besar melaporkan keuntungan yang kuat untuk tahun fiskal lalu. Namun, perusahaan kini bersiap menghadapi masa-masa yang lebih sulit akibat situasi di Timur Tengah. Musim laporan keuangan tengah berlangsung. SMBC Nikko Securities menganalisis kinerja 536 perusahaan yang telah merilis laporan keuangan tahunannya hingga hari Selasa. Banyak di antaranya merupakan emiten di pasar utama Bursa Efek Tokyo. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 524 perusahaan yang memiliki data pembanding, sekitar 70% mencatat pertumbuhan laba pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Permintaan yang kuat terhadap teknologi AI dan pusat data mendorong pertumbuhan sektor elektronik meskipun terdampak tarif Amerika Serikat. Sementara itu, bank dan perusahaan sekuritas mendapat keuntungan dari harga saham dan suku bunga yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan laba perusahaan turut mendorong kenaikan upah. Namun, tren tersebut diduga akan mengalami pergeseran. Selain 2 perusahaan yang memperkirakan kerugian, sekitar 40% memprediksi bahwa pendapatan akan turun pada tahun fiskal berjalan atau menyatakan belum dapat memberikan prospek yang pasti. Kenaikan harga dan pasokan produk minyak bumi yang tidak stabil menekan prospek sektor pelayaran, perusahaan kimia, dan produsen mobil. Sejumlah pihak mengungkapkan konflik Iran mempersulit proyeksi pendapatan yang bisa diandalkan.
0: 3 bank raksasa Jepang diperkirakan akan mendapatkan akses ke Cloud Mythos, model AI mutakhir yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Amerika Serikat Anthropic. Sumber yang dekat dengan isu ini mengatakan ketiga lembaga keuangan itu adalah MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho. Jika rencana itu disetujui, ketiga bank tersebut akan menjadi yang pertama di Jepang yang memiliki akses ke model AI terbaru tersebut. Model AI dari Anthropic itu dikabarkan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Namun timbul kekhawatiran, teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Penggunaan model ini untuk serangan siber dapat menimbulkan risiko serius bagi sistem keuangan. Di Amerika Serikat, model ini baru tersedia secara terbatas untuk sejumlah perusahaan dan organisasi. Model AI ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessen di Tokyo pada pekan ini. Dalam pertemuan itu, Katayama menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan memperkuat keamanan siber.
1: Saudara, Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 2.000 surat tilang, maksud kami 2.000 surat tilang atas pesepeda yang ugal-ugalan selama 1 bulan pertama setelah diberlakukannya peraturan baru lalu lintas sepeda. Surat tilang yang disebut tiket biru itu berlaku untuk orang berusia 16 tahun ke atas. Tiket ini dikeluarkan untuk 113 jenis pelanggaran bersepeda berdasarkan sistem baru yang diterapkan pada 1 April. Polisi pada dasarnya akan menindak orang yang baru pertama kali melanggar dengan memberikan arahan atau peringatan. Pelanggar berulang atau orang-orang yang tidak mematuhi peringatan akan dikenakan denda. Badan tersebut mengatakan bahwa 2.147 tiket tilang dikeluarkan.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Miko Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 11 hari ini, kita belajar ungkapan untuk menanyakan apakah yang Anda inginkan tersedia. Tam, mahasiswi dari Vietnam, mengunjungi Asakusa bersama temannya Mia, fotografer asal Cina. Keduanya menyusuri toko-toko souvenir di Nakamise Dori, jalan utama menuju ke Kuil Sensoji.
0: Mari kita dengarkan selengkapnya.
2: Kono T-shirt mite? Ninja って書いてある。
3: Ah, ninja!
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: Berikut ini artinya.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
2: この T シャツ見て。
0: Coba lihat kaos ini.
2: Ninja って書いてある。
0: Ada tulisan ninja.
1: Saat melihat kaosnya, Tam mengatakan,
3: Ah, ninja!
0: Wah, ninja!
1: Seorang pramuniaga menghampiri sambil mengatakan,
4: いらっしゃいませ.
0: Selamat datang.
1: Tam bertanya,
3: すみません. お守りはありますか?
0: Permisi, apakah ada jimat?
1: Pramuniaga menjawab,
4: ちょっとここにはありませんね。
0: Maaf, di sini tidak ada.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
2: Tam, お守りはお寺にあるよ。
0: Tam, jimat adanya di kuil.
1: Lalu Tam mengatakan.
3: お寺ですか?
0: Ada di kuil.
1: Mia pun mengajak Tam.
2: 行きましょう.
0: Ayo pergi ke sana.
1: Mika, apa itu jimat Jepang?
0: Dalam bahasa Jepang disebut omamori. Biasanya bisa didapat di kuil Shinto atau kuil Buddha. Konon kabar, jimat ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Jimat yang dicari Tam bentuknya seperti kantung kecil. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah ada jimat?
3: Omamori wa arimasuka?
0: Jika Anda mengingatnya, maka bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Anda cari. Kita mulai dengan mengulas arti dari ungkapan kunci hari ini.
5: Omamori
0: atau jimat, diikuti wa, partikel penanda topik.
5: Arimasu
0: adalah kata kerja
5: aru
0: yang artinya ada dalam bentuk mas. Tambahkan ka di ujung kalimat untuk jadi pertanyaan.Poin hari ini, saat Anda tengah belanja dan ingin bertanya apakah tokonya memiliki apa yang Anda cari, tambahkan partikel wa setelah nama benda yang Anda inginkan, diikuti dengan ungkapan
5: Arimasu ka?
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?お守りはありますか?
1: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar?
0: Sekarang, dengarkan percakapan di sebuah pusat informasi wisatawan berikut ini.
6: すみません。地図はありますか?
7: はい、こちらです。
0: Berikut ini artinya. Seorang wisatawan bertanya.
6: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
1: Permisi, apakah ada peta?
0: Sebelumnya, kita sudah belajar. Kalau ingin bertanya kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan permisi.
5: Sumimasen.
0: Ingatkan? Sementara,
5: chizu
0: artinya

0: kota. Resepsionisnya menjawab,
1: Hai, kocira desu.
2: Iya, ini dia.
0: Resepsionis langsung menyediakan petanya. Jika peta tidak tersedia, maka ia tidak langsung mengatakan tidak ada.
3: Arimasen.
0: Jawabannya akan sedikit samar, seperti misalnya dengan mengatakan
3: Chotto
0: atau ungkapan maaf.
3: Sumimasen.
2: Dengarkan dan ulangi.
3: Chizu wa arimasu ka? Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
0: Bagaimana dengan toko souvenir? Apa yang akan Anda katakan saat bertanya apakah toko itu ada kipas lipat atau tidak? Kipas lipat adalah
3: sensu. Sensu.
0: Nah, cobalah bertanya dengan diawali sumimasen.
1: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? すみません。センスはありますか?
0: Berikutnya, cobalah bertanya, apakah ada kaos ninja? Kaos adalah
3: T-shirt.
0: Untuk mengatakan kaos ninja, gunakan partikel no dan katakan
3: ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
0: Silakan coba.
4: すみません. Ninja no T-shirt wa arimasu ka? すみません. Ninja no T-shirt wa arimasu ka?
2: Sekarang Anda bisa bertanya apakah barang yang Anda cari ada atau tidak.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan pramuniaga dalam sandiwara singkat. Harap diingat.
5: いらっしゃいませ.
3: いらっしゃいませ.
0: Artinya, selamat datang. Ini adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan saat ada konsumen yang masuk ke dalam toko atau restoran.
2: Dengarkan ragam cara pengucapannya.
6: いらっしゃいませ.
7: いらっしゃいませ.
8: いらっしゃいませ.
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
9: Kono T-shirt mite. Ninja tte kaite aru. Ah, ninja.
5: いらっしゃいませ.
9: すみません. Omamori wa arimasu ka?
10: Chotto koko ni wa arimasen ne.
9: Tamu, omamori wa otera ni aru yo.
11: Otera desu ka?
9: Ikimashou.
2: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Hari ini kami perkenalkan Asakusa, tempat wisata populer di Tokyo.
0: Asakusa ada di sebelah timur Tokyo dan selalu disesaki oleh banyak wisatawan. Gerbang Kaminarimon merupakan pintu masuk ke Kuil Sensoji. Gerbang ini sangat mencolok karena ada lentera merah dan besar. Saat menuju ke kuil ini, kita akan melewati Nakamise Dori atau Jalan Nakamise yang membentang 250 meter sampai ke balai utama kuil.
2: Ada banyak toko di setiap sisi jalan menjual berbagai macam hal, termasuk souvenir dan penganan. Seperti kerupuk beras senbei panggang dan kue bolu kecil isi pasta kacang merah yang disebut Ningyoyaki. Ada juga berbagai macam kaos, kipas lipat, sumpit, dan yang lainnya.
0: Di bagian ujung Nakamise Dori ada balai utama Kuil Sensoji. Tokyo Skytree juga bisa dicapai dengan jalan kaki dari tempat ini. Banyak wisatawan yang mengunjungi dua tempat ini dalam satu hari. Semoga Anda berkesempatan untuk jalan-jalan di sana satu waktu nanti. Apakah Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
2: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13.

13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 14 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping telah mengakhiri pertemuan di Beijing. Trump yang mengunjungi China untuk pertama kalinya dalam 9 tahun tiba di Beijing pada hari Rabu. Upacara penyambutan diadakan di Balai Agung Rakyat pada Kamis. Xi menyambut Trump saat tiba dengan iring-iringan kendaraan. Kedua pemimpin tampak tersenyum dan berjabatan tangan sambil berbincang. Trump kemudian berjalan di karpet merah, berjabat tangan dengan para pejabat penting termasuk Cai Xi, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Sedangkan Xi menyapa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pejabat lainnya yang mendampingi Trump. Kedua pemimpin itu kemudian memasuki gedung untuk mengadakan pertemuan puncak. Xi dalam pidatonya mengatakan hubungan bilateral yang stabil bermanfaat bagi dunia. China dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari kerjasama dan dirugikan dari konfrontasi. Maka itu kedua negara harus menjadi mitra bukan saingan. Trump berterima kasih kepada Xi atas sambutannya dengan mengatakan bahwa keduanya saling mengenal sejak lama dan bahkan ini adalah hubungan terpanjang di antara kedua negara dibandingkan hubungan antara presiden kedua negara sebelumnya. Trump dan Xi mengadakan pembicaraan selama sekitar 2 jam 15 menit. Pertemuan berakhir pada pukul 12.40 waktu setempat.
0: Media pemerintah China melaporkan bahwa dalam pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Xi Jinping mengatakan masalah Taiwan merupakan isu terpenting dalam hubungan China-Amerika Serikat. Kantor berita Xinhua pada hari Kamis mengutip pernyataan Xi yang mengatakan bahwa jika Taiwan ditangani dengan benar, hubungan bilateral secara umum dapat tetap stabil. Namun, ia dilaporkan menambahkan bahwa jika isu tersebut ditangani dengan buruk, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara China dan Amerika Serikat menempatkan hubungan bilateral dalam situasi yang sangat berbahaya. Xi juga dilaporkan mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan tidak sesuai dengan perdamaian di Selat Taiwan dan bahwa menjaga perdamaian serta stabilitas di selat tersebut merupakan titik temu terbesar antara China dan Amerika Serikat. Xinhua juga melaporkan pernyataan Xi terkait perdagangan. Ia dikutip mengatakan bahwa fakta telah berulang kali membuktikan tidak ada pemenang dalam perang dagang dan bahwa hubungan ekonomi serta perdagangan China-Amerika Serikat pada dasarnya saling menguntungkan. Xi dilaporkan mengatakan bahwa ketika menghadapi perbedaan pendapat dan gesekan, mengadakan diskusi atas dasar kesetaraan adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Xinhua menyebutkan bahwa Xi menyinggung pembicaraan dagang antara Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Korea Selatan sehari sebelumnya. Laporan tersebut mengutip Xi yang mengatakan bahwa tim ekonomi dan perdagangan dari China dan Amerika Serikat pada hari Rabu mencapai hasil yang secara umum seimbang dan positif. Ia dilaporkan mengatakan bahwa ini merupakan kabar baik bagi rakyat kedua negara dan dunia, dan kedua belah pihak harus mempertahankan momentum positif yang berharga saat ini.

Warta berita selanjutnya, Reuters melaporkan sebuah kapal tanker minyak mentah yang dikelola perusahaan grosir minyak terkemuka Jepang, Eneos Holdings, telah melewati Selat Hormuz. Reuters pada Kamis melaporkan data dari perusahaan pelacak kapal menunjukkan kapal tanker berbendera Panama tersebut telah melintasi selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengonfirmasikan bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang telah melintasi Selat Hormuz pada Kamis dan saat ini tengah menuju ke Jepang. Sebanyak 4 orang Jepang dilaporkan berada di dalam kapal tersebut. Motegi menambahkan bahwa kapal itu dapat melintas tanpa

0: membayar tarif ke Iran. Pada April, kapal tanker minyak lain yang terkait dengan Jepang, Idemitsu Maru, melintasi Selat Hormuz setelah selat tersebut secara efektif ditutup.
1: Saudara, perusahaan-perusahaan Jepang sebagian besar melaporkan keuntungan yang kuat untuk tahun fiskal lalu. Namun, perusahaan kini bersiap menghadapi masa-masa yang lebih sulit akibat situasi di Timur Tengah. Musim laporan keuangan tengah berlangsung. SMBC Nikko Securities menganalisis kinerja 536 perusahaan yang telah merilis laporan keuangan tahunannya hingga hari Selasa. Banyak di antaranya merupakan emiten di pasar utama Bursa Efek Tokyo. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 524 perusahaan yang memiliki data pembanding, sekitar 70% mencatat pertumbuhan laba pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Permintaan yang kuat terhadap teknologi AI dan pusat data mendorong pertumbuhan sektor elektronik meskipun terdampak tarif Amerika Serikat. Sementara itu, bank dan perusahaan sekuritas mendapat keuntungan dari harga saham dan suku bunga yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan laba perusahaan turut mendorong kenaikan upah. Namun, tren tersebut diduga akan mengalami pergeseran. Selain dua perusahaan yang memperkirakan kerugian, sekitar 40% memprediksi bahwa pendapatan akan turun pada tahun fiskal berjalan atau menyatakan belum dapat memberikan prospek yang pasti. Kenaikan harga dan pasokan produk minyak bumi yang tidak stabil menekan prospek sektor pelayaran, perusahaan kimia, dan produsen mobil. Sejumlah pihak mengungkapkan konflik Iran mempersulit proyeksi pendapatan yang bisa diandalkan.
0: Tiga bank raksasa Jepang diperkirakan akan mendapatkan akses ke Cloud Mythos, model AI mutakhir yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Amerika Serikat Anthropic. Sumber yang dekat dengan isu ini mengatakan ketiga lembaga keuangan itu adalah MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho. Jika rencana itu disetujui, ketiga bank tersebut akan menjadi yang pertama di Jepang yang memiliki akses ke model AI terbaru tersebut. Model AI dari Anthropic itu dikabarkan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Namun timbul kekhawatiran, teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Penggunaan model ini untuk serangan siber dapat menimbulkan risiko serius bagi sistem keuangan. Di Amerika Serikat, model ini baru tersedia secara terbatas untuk sejumlah perusahaan dan organisasi. Model AI ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Tokyo pada pekan ini. Dalam pertemuan itu, Katayama menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan memperkuat keamanan siber.
1: Saudara, Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 2.000 surat tilang atas pesepeda yang ugal-ugalan selama satu bulan pertama setelah diberlakukannya peraturan baru lalu lintas sepeda. Surat tilang yang disebut tiket biru itu berlaku untuk orang berusia 16 tahun ke atas. Tiket ini dikeluarkan untuk 113 jenis pelanggaran bersepeda berdasarkan sistem baru yang diterapkan pada 1 April. Polisi pada dasarnya akan menindak orang yang baru pertama kali melanggar dengan memberikan arahan atau peringatan. Pelanggar berulang atau orang-orang yang tidak mematuhi peringatan akan dikenakan denda. Badan tersebut mengatakan bahwa 2.147 tiket tilang dikeluarkan di seluruh Jepang pada April. Berdasarkan kategori, pelanggaran ketika pesepeda tidak berhenti di garis berhenti meskipun telah diperingatkan oleh polisi menyumbang jumlah surat tilang terbanyak yaitu 846 kasus. Penggunaan ponsel pintar saat bersepeda berada di urutan berikutnya dengan 713 kasus, diikuti pelanggaran mengabaikan rambu lalu lintas sebanyak 298 kasus. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Miko Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 11 hari ini, kita belajar ungkapan untuk menanyakan apakah yang Anda inginkan tersedia.

0: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
3: Berikut ini artinya.
4: Mia mengatakan kepada Tam,
1: "Kono T-shirt 見て.
3: Coba lihat kaos ini.
1: Ninja って書いてある.
3: Ada tulisan ninja."
4: Saat melihat kaosnya, Tam mengatakan,
2: "Ah, ninja!
3: Wah, ninja!"
4: Seorang pramuniaga menghampiri sambil mengatakan,
5: "Irasshaimase."
3: Selamat datang.
4: Tam bertanya,
2: "Sumimasen." お守りはありますか?
3: Permisi, apakah ada jimat?
4: Pramuniaga menjawab,
0: ちょっとここにはありませんね。
3: Maaf, di sini tidak ada.
4: Mia mengatakan kepada Tam,
1: Tam, お守りはお寺にあるよ。
3: Tam, jimat adanya di kuil.
4: Lalu Tam mengatakan,
2: お寺ですか?
3: Ada di kuil.
4: Mia pun mengajak Tam.
1: 行きましょう.
3: Ayo pergi ke sana.
4: Mika, apa itu jimat Jepang?
3: Dalam bahasa Jepang disebut omamori. Biasanya bisa didapat di kuil Shinto atau kuil Buddha. Konon kabar, jimat ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Jimat yang dicari Tam bentuknya seperti kantung kecil. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah ada jimat?
2: お守りはありますか?
3: Jika Anda mengingatnya, maka bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Anda cari. Kita mulai dengan mengulas arti dari ungkapan kunci hari ini.
6: お守り
3: atau jimat. Diikuti wa, partikel penanda topik.
6: あります
3: adalah kata kerja
6: ある
3: yang artinya ada dalam bentuk mas. Tambahkan ka di ujung kalimat untuk jadi pertanyaan.Poin hari ini, saat Anda tengah belanja dan ingin bertanya apakah tokonya memiliki apa yang Anda cari, tambahkan partikel wa setelah nama benda yang Anda inginkan, diikuti dengan ungkapan
6: Arimasu ka?
4: Dengarkan dan ulangi.
6: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?お守りはありますか?
4: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar?
3: Sekarang, dengarkan percakapan di sebuah pusat informasi wisatawan berikut ini.
7: すみません。地図はありますか?
8: はい、こちらです。
3: Berikut ini artinya. Seorang wisatawan bertanya.
7: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
4: Permisi, apakah ada peta?
3: Sebelumnya, kita sudah belajar. Kalau ingin bertanya kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan permisi.
6: Sumimasen.
3: Ingatkan? Sementara,
6: chizu
3: artinya peta. Resepsionisnya menjawab.
8: Hai, kochira desu.
4: Iya, ini dia.
3: Resepsionis langsung menyediakan petanya. Jika peta tidak tersedia, maka ia tidak langsung mengatakan tidak ada.
6: Arimasen.
3: Jawabannya akan sedikit samar, seperti misalnya dengan mengatakan
6: Chotto.
3: Atau ungkapan maaf.
6: Sumimasen.
4: Dengarkan dan ulangi.
6: Chizu wa arimasu ka?すみません。地図はありますか?
3: Bagaimana dengan toko souvenir? Apa yang akan Anda katakan saat bertanya apakah toko itu ada kipas lipat atau tidak? Kipas lipat adalah?
6: Sensu. Sensu.
3: Nah, cobalah bertanya dengan diawali.
6: Sumimasen. Sumimasen. Sensu wa arimasu ka?

0: すみません。扇子はありますか？
1: Berikutnya, cobalah bertanya, apakah ada kaos ninja? Kaos adalah
2: T-shirt.
1: Untuk mengatakan kaos ninja, gunakan partikel no dan katakan
2: ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
1: Silakan coba.
3: Sumimasen. Ninja no T-shirt wa arimasu ka? Sumimasen. Ninja no T-shirt wa arimasu ka?
4: Sekarang Anda bisa bertanya apakah barang yang Anda cari ada atau tidak.
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan pramuniaga dalam sandiwara singkat. Harap diingat.
5: いらっしゃいませ.
2: いらっしゃいませ.
1: Artinya, selamat datang. Ini adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan saat ada konsumen yang masuk ke dalam toko atau restoran.
4: Dengarkan ragam cara pengucapannya.
6: いらっしゃいませ.
7: いらっしゃいませ.
8: いらっしゃいませ.
1: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
9: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
10: ああ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
10: すみません。お守りはありますか？
11: ちょっとここにはありませんね。
10: ダム、お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか？ 行きましょう。
12: トラベルガイド。
4: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Hari ini kami perkenalkan Asakusa, tempat wisata populer di Tokyo.
1: Asakusa ada di sebelah timur Tokyo dan selalu disesaki oleh banyak wisatawan. Gerbang Kaminarimon merupakan pintu masuk ke Kuil Sensoji. Gerbang ini sangat mencolok karena ada lentera merah dan besar. Saat menuju ke kuil ini, kita akan melewati Nakamise Dori atau Jalan Nakamise yang membentang 250 meter sampai ke balai utama kuil.
4: Ada banyak toko di setiap sisi jalan, menjual berbagai macam hal, termasuk souvenir dan penganan. Seperti kerupuk beras senbe panggang dan kue bolu kecil isi pasta kacang merah yang disebut Ningyoyaki. Ada juga berbagai macam kaos, kipas lipat, sumpit, dan yang lainnya.
1: Di bagian ujung Nakamise Dori ada balai utama Kuil Sensoji. Tokyo Skytree juga bisa dicapai dengan jalan kaki dari tempat ini. Banyak wisatawan yang mengunjungi dua tempat ini dalam satu hari. Semoga Anda berkesempatan untuk jalan-jalan di sana satu waktu nanti. Apakah Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
4: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita ini Schedule Japan, Kamis 14 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping telah mengakhiri pertemuan di Beijing. Trump yang mengunjungi China untuk pertama kalinya dalam 9 tahun tiba di Beijing pada hari Rabu. Upacara penyambutan diadakan di Balai Agung Rakyat pada Kamis. Xi menyambut Trump saat tiba dengan iring-iringan kendaraan. Kedua pemimpin tampak tersenyum dan berjabatan tangan sambil berbincang. Trump kemudian berjalan di karpet merah, berjabat tangan dengan para pejabat penting termasuk Cai Xi, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Sedangkan Xi menyapa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pejabat lainnya yang mendampingi Trump. Kedua pemimpin itu kemudian memasuki gedung untuk mengadakan pertemuan puncak. Xi dalam pidatonya mengatakan hubungan bilateral yang stabil bermanfaat bagi dunia. China dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari kerjasama dan dirugikan dari konfrontasi. Maka itu kedua negara harus menjadi mitra, bukan saingan. Trump berterima kasih kepada Xi atas sambutannya dengan mengatakan bahwa keduanya saling mengenal sejak lama dan bahkan ini adalah hubungan terpanjang di antara kedua negara dibandingkan hubungan antara presiden kedua negara sebelumnya. Trump dan Xi mengadakan pembicaraan selama sekitar 2 jam 15 menit. Pertemuan berakhir pada pukul 12.40 waktu setempat.
0: Media pemerintah Cina melaporkan bahwa dalam pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Xi Jinping mengatakan masalah Taiwan merupakan isu terpenting dalam hubungan Cina-Amerika Serikat. Kantor berita Xinhua pada hari Kamis mengutip pernyataan Xi yang mengatakan bahwa jika Taiwan ditangani dengan benar, hubungan bilateral secara umum dapat tetap stabil. Namun, ia dilaporkan menambahkan bahwa jika isu tersebut ditangani dengan buruk, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara China dan Amerika Serikat menempatkan hubungan bilateral dalam situasi yang sangat berbahaya. Xi juga dilaporkan mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan tidak sesuai dengan perdamaian di Selat Taiwan dan bahwa menjaga perdamaian serta stabilitas di selat tersebut merupakan titik temu terbesar antara China dan Amerika Serikat. Xinhua juga melaporkan pernyataan Xi terkait perdagangan. Ia dikutip mengatakan bahwa fakta telah berulang kali membuktikan tidak ada pemenang dalam perang dagang dan bahwa hubungan ekonomi serta perdagangan Cina-Amerika Serikat pada dasarnya saling menguntungkan. Xi dilaporkan mengatakan bahwa ketika menghadapi perbedaan pendapat dan gesekan, mengadakan diskusi atas dasar kesetaraan adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Xinhua menyebutkan bahwa Xi menyinggung pembicaraan dagang antara Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Korea Selatan sehari sebelumnya. Laporan tersebut mengutip Xi yang mengatakan bahwa tim ekonomi dan perdagangan dari Cina dan Amerika Serikat pada hari Rabu mencapai hasil yang secara umum seimbang dan positif. Ia dilaporkan mengatakan bahwa ini merupakan kabar baik bagi rakyat kedua negara dan dunia, dan kedua belah pihak harus mempertahankan momentum positif yang berharga saat ini.

0: Warta berita selanjutnya, Reuters melaporkan sebuah kapal tanker minyak mentah yang dikelola perusahaan grosir minyak terkemuka Jepang, Eneos Holdings, telah melewati Selat Hormuz. Reuters pada Kamis melaporkan data dari perusahaan pelacak kapal menunjukkan kapal tanker berbendera Panama tersebut telah melintasi selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengonfirmasikan bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang telah melintasi Selat Hormuz pada Kamis dan saat ini tengah menuju ke Jepang. Sebanyak 4 orang Jepang dilaporkan berada di dalam kapal tersebut. Motegi menambahkan bahwa kapal itu dapat melintas tanpa membayar tarif ke Iran. Pada April, kapal tanker minyak lain yang terkait dengan Jepang, Idemitsu Maru, melintasi Selat Hormuz setelah selat tersebut secara efektif ditutup.
1: Saudara, perusahaan-perusahaan Jepang sebagian besar melaporkan keuntungan yang kuat untuk tahun fiskal lalu. Namun, perusahaan kini bersiap menghadapi masa-masa yang lebih sulit akibat situasi di Timur Tengah. Musim laporan keuangan tengah berlangsung. SMBC Nikko Securities menganalisis kinerja 536 perusahaan yang telah merilis laporan keuangan tahunannya hingga hari Selasa. Banyak di antaranya merupakan emiten di pasar utama Bursa Efek Tokyo. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 524 perusahaan yang memiliki data pembanding, sekitar 70% mencatat pertumbuhan laba pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Permintaan yang kuat terhadap teknologi AI dan pusat data mendorong pertumbuhan sektor elektronik meskipun terdampak tarif Amerika Serikat. Sementara itu, bank dan perusahaan sekuritas mendapat keuntungan dari harga saham dan suku bunga yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan laba perusahaan turut mendorong kenaikan upah. Namun, tren tersebut diduga akan mengalami pergeseran. Selain 2 perusahaan yang memperkirakan kerugian, sekitar 40% memprediksi bahwa pendapatan akan turun pada tahun fiskal berjalan atau menyatakan belum dapat memberikan prospek yang pasti. Kenaikan harga dan pasokan produk minyak bumi yang tidak stabil menekan prospek sektor pelayaran, perusahaan kimia, dan produsen mobil. Sejumlah pihak mengungkapkan konflik Iran mempersulit proyeksi pendapatan yang bisa diandalkan.
0: 3 bank raksasa Jepang diperkirakan akan mendapatkan akses ke Cloud Mythos, model AI mutakhir yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Amerika Serikat Anthropic. Sumber yang dekat dengan isu ini mengatakan 3 lembaga keuangan itu adalah MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho. Jika rencana itu disetujui, 3 bank tersebut akan menjadi yang pertama di Jepang yang memiliki akses ke model AI terbaru tersebut. Model AI dari Anthropic itu dikabarkan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Namun timbul kekhawatiran, teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Penggunaan model ini untuk serangan siber dapat menimbulkan risiko serius bagi sistem keuangan. Di Amerika Serikat, model ini baru tersedia secara terbatas untuk sejumlah perusahaan dan organisasi. Model AI ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Tokyo pada pekan ini. Dalam pertemuan itu, Katayama menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan memperkuat keamanan siber.
1: Saudara, Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 2.000 surat tilang, maksud kami 2.000 surat tilang atas pesepeda yang ugal-ugalan selama 1 bulan pertama setelah diberlakukannya peraturan baru lalu lintas sepeda. Surat tilang yang disebut tiket biru itu berlaku untuk orang berusia 16 tahun ke atas. Tiket ini dikeluarkan untuk 113 jenis pelanggaran bersepeda berdasarkan sistem baru yang diterapkan pada 1 April. Polisi pada dasarnya akan menindak orang yang baru pertama kali melanggar dengan memberikan arahan atau peringatan. Pelanggar berulang atau orang-orang yang tidak mematuhi peringatan akan dikenakan denda. Badan tersebut mengatakan bahwa 2.147 tiket tilang dikeluarkan di seluruh Jepang pada April. Berdasarkan kategori, pelanggaran ketika pesepeda tidak berhenti di garis berhenti meskipun telah diperingatkan oleh polisi, menyumbang jumlah surat tilang terbanyak yaitu 846 kasus. Penggunaan ponsel pintar saat bersepeda berada di urutan berikutnya dengan 713 kasus, diikuti pelanggaran mengabaikan rambu lalu lintas sebanyak 298 kasus. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 11 hari ini, kita belajar ungkapan untuk menanyakan apakah yang Anda inginkan tersedia. Tam, mahasiswi dari Vietnam, mengunjungi Asakusa bersama temannya Mia, fotografer asal Cina. Keduanya menyusuri toko-toko souvenir di Nakamise Dori, jalan utama menuju ke Kuil Sensoji.
0: Mari kita dengarkan selengkapnya.
2: Kono T-shirts mite. Ninja って書いてある. Ah, ninja!
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: タム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: Berikut ini artinya.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
2: この T シャツ見て。
0: Coba lihat kaos ini.
2: Ninja って書いてある.
0: Ada tulisan ninja.
1: Saat melihat kaosnya, Tam mengatakan,
2: Ah, ninja!
0: Wah, ninja!
1: Seorang pramuniaga menghampiri sambil mengatakan,
3: いらっしゃいませ.
0: Selamat datang.
1: Tam bertanya,
2: すみません. お守りはありますか?
0: Permisi, apakah ada jimat?
1: Pramuniaga menjawab,
3: ちょっとここにはありませんね。
0: Maaf, di sini tidak ada.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
2: Tam, お守りはお寺にあるよ。
0: Tam, jimat adanya di kuil.
1: Lalu Tam mengatakan.
4: お寺ですか?
0: Ada di kuil.
1: Mia pun mengajak Tam.
2: 行きましょう.
0: Ayo pergi ke sana.
1: Mika, apa itu jimat Jepang?
0: Dalam bahasa Jepang disebut omamori. Biasanya bisa didapat di kuil Shinto atau kuil Buddha. Konon kabar, jimat ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Jimat yang dicari Tam bentuknya seperti kantung kecil. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah ada jimat?
2: Omamori wa arimasu ka?
0: Jika Anda mengingatnya, maka bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Anda cari. Kita mulai dengan mengulas arti dari ungkapan kunci hari ini.
5: Omamori
0: atau jimat. Diikuti wa, partikel penanda topik.
5: Arimasu
0: adalah kata kerja.
5: Aru
0: yang artinya ada dalam bentuk mas. Tambahkan ka di ujung kalimat untuk jadi pertanyaan.Poin hari ini, saat Anda tengah belanja dan ingin bertanya apakah tokonya memiliki apa yang Anda cari, tambahkan partikel wa setelah nama benda yang Anda inginkan, diikuti dengan ungkapan
5: Arimasu ka?
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?お守りはありますか?
1: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar?
0: Sekarang, dengarkan percakapan di sebuah pusat informasi wisatawan berikut ini.
6: すみません。地図はありますか?
7: はい、こちらです。
0: Berikut ini artinya. Seorang wisatawan bertanya.
6: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
1: Permisi, apakah ada peta?
0: Sebelumnya, kita sudah belajar. Kalau ingin bertanya kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan permisi.
5: Sumimasen.
0: Ingatkan? Sementara,
5: chizu
0: artinya peta. Resepsionisnya menjawab.
7: Hai, kochira desu.
1: Iya, ini dia.
0: Resepsionis langsung menyediakan petanya. Jika peta tidak tersedia, maka ia tidak langsung mengatakan tidak ada.
5: Arimasen.
0: Jawabannya akan sedikit samar, seperti misalnya dengan mengatakan
5: ちょっと
0: atau ungkapan maaf.
5: すみません.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: ちずはありますか? すみません. ちずはありますか?
0: Bagaimana dengan toko souvenir? Apa yang akan Anda katakan saat bertanya apakah toko itu ada kipas lipat atau tidak? Kipas lipat adalah
5: sense. Sense.
0: Nah, cobalah bertanya dengan diawali sumimasen.
7: Sumimasen. Sense wa arimasu ka? すみません。センスはありますか?
0: Berikutnya, cobalah bertanya, apakah ada kaos ninja? Kaos adalah
5: T-shirt.
0: Untuk mengatakan kaos ninja, gunakan partikel no dan katakan
5: ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
0: Silakan coba.
6: すみません. Ninja no T-shirts wa arimasu ka? すみません. Ninja no T-shirts wa arimasu ka?
1: Sekarang Anda bisa bertanya apakah barang yang Anda cari ada atau tidak.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan Pramuniaga dalam sandiwara singkat. Harap diingat.
3: いらっしゃいませ.
5: いらっしゃいませ.
0: Artinya, selamat datang. Ini adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan saat ada konsumen yang masuk ke dalam toko atau restoran.
1: Dengarkan ragam cara pengucapannya.
8: いらっしゃいませ.
9: いらっしゃいませ.
8: いらっしゃいませ.
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Kono T-shirts mite? Ninja tte kaite aru. Ah, ninja!
3: いらっしゃいませ.
4: すみません. Omamori wa arimasu ka?
3: Chotto koko ni wa arimasen ne.
2: Damu, omamori wa otera ni aru yo.
4: Otera desu ka?
2: Ikimashou.
5: トラベルガイド.
1: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Hari ini kami perkenalkan Asakusa, tempat wisata populer di Tokyo.
0: Asakusa ada di sebelah timur Tokyo dan selalu disesaki oleh banyak wisatawan. Gerbang Kaminarimon merupakan pintu masuk ke Kuil Sensoji. Gerbang ini sangat mencolok karena ada lentera merah dan besar. Saat menuju ke kuil ini, kita akan melewati Nakamise Dori atau Jalan Nakamise yang membentang 250 meter sampai ke balai utama kuil.
1: Ada banyak toko di setiap sisi jalan, menjual berbagai macam hal, termasuk souvenir dan penganan. Seperti kerupuk beras senbei panggang dan kue bolu kecil isi pasta kacang merah yang disebut Ningyoyaki. Ada juga berbagai macam kaos, kipas lipat, sumpit, dan yang lainnya.
0: Di bagian ujung Nakamise Dori ada balai utama Kuil Sensoji. Tokyo Skytree juga bisa dicapai dengan jalan kaki dari tempat ini. Banyak wisatawan yang mengunjungi dua tempat ini dalam satu hari. Semoga Anda berkesempatan untuk jalan-jalan di sana satu waktu nanti. Apakah Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
1: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: dalam 9 tahun tiba di Beijing pada hari Rabu. Upacara penyambutan diadakan di Balai Agung Rakyat pada Kamis. Xi menyambut Trump saat tiba dengan iring-iringan kendaraan. Kedua pemimpin tampak tersenyum dan berjabatan tangan sambil berbincang. Trump kemudian berjalan di karpet merah, berjabat tangan dengan para pejabat penting termasuk Cai Xi, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Sedangkan Xi menyapa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pejabat lainnya yang mendampingi Trump. Kedua pemimpin itu kemudian memasuki gedung untuk mengadakan pertemuan puncak. Xi dalam pidatonya mengatakan hubungan bilateral yang stabil bermanfaat bagi dunia. Cina dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari kerjasama dan dirugikan dari konfrontasi. Maka itu kedua negara harus menjadi mitra, bukan saingan. Trump berterima kasih kepada Xi atas sambutannya dengan mengatakan bahwa keduanya saling mengenal sejak lama dan bahkan ini adalah hubungan terpanjang di antara kedua negara dibandingkan hubungan antara presiden kedua negara sebelumnya. Trump dan Xi mengadakan pembicaraan selama sekitar 2 jam 15 menit. Pertemuan berakhir pada pukul 12.40 waktu setempat.
1: Media pemerintah Cina melaporkan bahwa dalam pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Xi Jinping mengatakan masalah Taiwan merupakan isu terpenting dalam hubungan Cina-Amerika Serikat. Kantor berita Xinhua pada hari Kamis mengutip pernyataan Xi yang mengatakan bahwa jika Taiwan ditangani dengan benar, hubungan bilateral secara umum dapat tetap stabil. Namun, ia dilaporkan menambahkan bahwa jika isu tersebut ditangani dengan buruk, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara Cina dan Amerika Serikat menempatkan hubungan bilateral dalam situasi yang sangat berbahaya. Xi juga dilaporkan mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan tidak sesuai dengan perdamaian di Selat Taiwan dan bahwa menjaga perdamaian serta stabilitas di selat tersebut merupakan titik temu terbesar antara Cina dan Amerika Serikat. Xinhua juga melaporkan pernyataan Xi terkait perdagangan. Ia dikutip mengatakan bahwa fakta telah berulang kali membuktikan tidak ada pemenang dalam perang dagang dan bahwa hubungan ekonomi serta perdagangan Cina-Amerika Serikat pada dasarnya saling menguntungkan. Xi dilaporkan mengatakan bahwa ketika menghadapi perbedaan pendapat dan gesekan, mengadakan diskusi atas dasar kesetaraan adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Xinhua menyebutkan bahwa Xi menyinggung pembicaraan dagang antara Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Korea Selatan sehari sebelumnya. Laporan tersebut mengutip Xi yang mengatakan bahwa tim ekonomi dan perdagangan dari Cina dan Amerika Serikat pada hari Rabu mencapai hasil yang secara umum seimbang dan positif. Ia dilaporkan mengatakan bahwa ini merupakan kabar baik bagi rakyat kedua negara dan dunia, dan kedua belah pihak harus mempertahankan momentum positif yang berharga saat ini.

0: Warta berita selanjutnya, Reuters melaporkan sebuah kapal tanker minyak mentah yang dikelola perusahaan grosir minyak terkemuka Jepang, Eneos Holdings, telah melewati Selat Hormuz. Reuters pada Kamis melaporkan data dari perusahaan pelacak kapal menunjukkan kapal tanker berbendera Panama tersebut telah melintasi selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengonfirmasikan bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang telah melintasi Selat Hormuz pada Kamis dan saat ini tengah menuju ke Jepang. Sebanyak 4 orang Jepang dilaporkan berada di dalam kapal tersebut. Motegi menambahkan bahwa kapal itu dapat melintas tanpa membayar tarif ke Iran. Pada April, kapal tanker minyak lainnya yang terkait dengan Jepang, Idemitsu Maru, melintasi Selat Hormuz setelah selat tersebut secara efektif ditutup.
1: Saudara, perusahaan-perusahaan Jepang sebagian besar melaporkan keuntungan yang kuat untuk tahun fiskal lalu. Namun, perusahaan kini bersiap menghadapi masa-masa yang lebih sulit akibat situasi di Timur Tengah. Musim laporan keuangan tengah berlangsung. SMBC Nikko Securities menganalisis kinerja 536 perusahaan yang telah merilis laporan keuangan tahunannya hingga hari Selasa. Banyak di antaranya merupakan emiten di pasar utama Bursa Efek Tokyo. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 524 perusahaan yang memiliki data pembanding, sekitar 70% mencatat pertumbuhan laba pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Permintaan yang kuat terhadap teknologi AI dan pusat data mendorong pertumbuhan sektor elektronik

0: meskipun terdampak tarif Amerika Serikat. Sementara itu, bank dan perusahaan sekuritas mendapat keuntungan dari harga saham dan suku bunga yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan laba perusahaan turut mendorong kenaikan upah. Namun, tren tersebut diduga akan mengalami pergeseran. Selain dua perusahaan yang memperkirakan kerugian, sekitar 40% memprediksi bahwa pendapatan akan turun pada tahun fiskal berjalan atau menyatakan belum dapat memberikan prospek yang pasti. Kenaikan harga dan pasokan produk minyak bumi yang tidak stabil menekan prospek sektor pelayaran, perusahaan kimia, dan produsen mobil. Sejumlah pihak mengungkapkan konflik Iran mempersulit proyeksi pendapatan yang bisa diandalkan.
1: Tiga bank raksasa Jepang diperkirakan akan mendapatkan akses ke Cloud Mythos, model AI mutakhir yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Amerika Serikat Anthropic. Sumber yang dekat dengan isu ini mengatakan ketiga lembaga keuangan itu adalah MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho. Jika rencana itu disetujui, ketiga bank tersebut akan menjadi yang pertama di Jepang yang memiliki akses ke model AI terbaru tersebut. Model AI dari Anthropic itu dikabarkan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Namun timbul kekhawatiran, teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Penggunaan model ini untuk serangan siber dapat menimbulkan risiko serius bagi sistem keuangan. Di Amerika Serikat, model ini baru tersedia secara terbatas untuk sejumlah perusahaan dan organisasi. Model AI ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Tokyo pada pekan ini. Dalam pertemuan itu, Katayama menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan memperkuat keamanan siber.
0: Saudara, Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 2.000 surat tilang, maksud kami 2.000 surat tilang atas pesepeda yang ugal-ugalan selama satu bulan pertama setelah diberlakukannya peraturan baru lalu lintas sepeda. Surat tilang yang disebut tiket biru itu berlaku untuk orang berusia 16 tahun ke atas. Tiket ini dikeluarkan untuk 113 jenis pelanggaran bersepeda berdasarkan sistem baru yang diterapkan pada 1 April. Polisi pada dasarnya akan menindak orang yang baru pertama kali melanggar dengan memberikan arahan atau peringatan. Pelanggar berulang atau orang-orang yang tidak mematuhi peringatan akan dikenakan denda. Badan tersebut mengatakan bahwa 2.147 tiket tilang dikeluarkan di seluruh Jepang pada April. Berdasarkan kategori, pelanggaran ketika pesepeda tidak berhenti di garis berhenti meskipun telah diperingatkan oleh polisi, menyumbang jumlah surat tilang terbanyak yaitu 846 kasus. Penggunaan ponsel pintar saat bersepeda berada di urutan berikutnya dengan 713 kasus, diikuti pelanggaran mengabaikan rambu lalu lintas sebanyak 298 kasus. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.